0: Basi mwengi seti. Akama timwenye muke gunzili kutuangwani matimu yate kuga Italia. Hiku alakanya akufa ka Nicolau Bernardo Machiavel. Yena angenili kama timu hikuwe atsalili mabuku la manga inipimisu nyingi ya kufunetela ati hosi tamatiku akuveti fuma matiku ya adrim. Amatimu la juzi magumesa kumwengi seti. Malongiselu ka utsalini hengile timina mwenye wa gizumu gizu wako Avelino Antonio Bernardo Salomão avika usa selga mchini.
1: Muzile amatimu ya siku.
2: Bungile afilini kumbela kuunga ashuka na hina chukwa na kuhumanyana ukokanyana kusungana moya na kungakali utahe chikatisela mahungu hichiso la RM Masesh.
3: Hema dala juu, ukola la hamtie.
4: Ina Saidi, nzikona nzila hamtini, nzinyimela chukwata cha mtiri yata udahe. Chusangulanya mungla chusalela cha mingango kasiha amukela mchikitelo na hikwala hamtini.
3: Oh, le jinge, avababa ni wa mamani. Wafana ilu kusimama lomiti ni yadri kasiwa amukela chukwata le.
4: Ula utiisili, kalu inyamungla watu mvumala la hamtini. Itazuka anga nyiku wa mchikitelo wakwe, shali sima kuu anga muyotli kumeka la hamtini kasiha chalelwa. Ikhela yamukela amjikitelo le Said.
3: Jama shula.
4: Kambi, alakanya ku ampondi ya kufikela adzedzedzi. Sayi kona lo mshipitali na imahiluwa avanana.
3: Makunu, yamukela amjikitelo le hakaya. Kanile jifanele kuteka avanana vahina vaya chipitali kasiku kukhaluwa ampondi. Juma, inga zijeli. Ifanele kumahayini nzao kaku yamukeli amjikitelo.
4: Hijona. Akuna kuhambana, hifanele kumahajishi, hijumahile kumalembi nzaku. Amukela amujikitelo wawena, utambuluti, ugama, utika, ubiwa himumu, goshi siku. Hikula nzela, uteki, uya ugwimba, lahansu kambedu kutana kasa nguga wena, hambi kunga hina tisuna, hikusa akuna siku kukala jinga hina tisuna, kutani dzedzedzi.
3: Ah, zaafamba jale nzeti visa wakila alwamina. Akuhisi kugapulu gaupakeli gamchikitelo. Vanga suki nguvu ni kuvafanele kukhavisa mpondo kavana na vadu le chipitali kasi vatifikela kadzedzedzi.
4: Tifikela kadzedzedzi kuetlela nzeni kamuchikitelo ugumbilwe yaku lambedwini kutani kasango ga wena watch masiku.
5: Malaria fora
6: fora
5: malaria fora
6: yeah, yeah, yeah.
2: Mishu ya sontu nyamuka 21 kajunyu lembiga 2026 nyamuka kuta kufumela kuchikela 25 grau centigrado shulumu drupen ga nyambani seta wachu mungi seta ralev sejora sha Msambiki.
7: Radio Msambiki inyambani

mingango yinyingi hahluka ku kwala ka tifone kula ku muti va matrisela kona ya tifone mutsembana basi se zwa kota ku va wona mungisetu u fonela kota hi chihana la rad msambiki hoyesela va makoti lava chatile ku kumbeleni ku ka viki yamukha ku heleketi wa chigiyani se zwa kota ku va hakunene fonela number phone hena 8679596 nza ku ka Dallas na lava hingena makunu ka khatsha ku va wena mungisetu fono hi byela ku hi mana a chada ku tana a chadileko muxivela yini asahanu wangu sa angu fanelwa ku veo hava humudwi Ishmaela damu loya ulako 8679596 rie minyambani chikatia kufona weze lava makoti na ukari lungisela ku ya chichine unga chelu nyamukha ku heleketu wa chigiyani wehe unjeke njeke wa chada maninyani juwa wane ni juwa kanyani unengezisa basi vashuvela yini lava chatileko rinzela wana mungisetu 8679596 mana chadile ku kuna mungisete ya mpukene tava mumkela hoya hoya mungisete allo atshete mkile mungisete lwe 8679596 fona mungisete Nzala wena mana chadile kushaka gawa yena mungana ina kulorwa ntiro kokwane zukulu washvela yini makoti nyamukha isi kugwa kuhereketi wa chigiyana temba nyamukha kota sonto kuhereketi wa chigiyana basa afamba ni vokare nanyana vokare kutani mamani vokare ya ukatini lako afamba ni vokare va zama ku swiyela swiyela nyana va mukumisa ku muti u khomisiwa leswi basi anuna hlayisiwa xileswi lako afamba ukatini abuvile ku anga ya tsuma ukati hi viki vange kutsu vangu tokorela ngo ande yangu kumurela yekuze kota hi zwisula ku ati phone ta hakula miti matrisela muni fanele ku va na unti phone lomingangwini ka siku wa muchadu uve wa pinzukelwa rindzela wena mungi set phone 8679596 6:38 kunani mungisete amfukeni hoya hoya mungisete

0: kona mungisete nge hesa ndzo kombela ku unzi tendela ndzo
1: kombela wako ifali hoya hoya mungisete ehe ave tu zola ikwe alo
2: alo
1: ehe nyime seka kwatsi yo tsweta mukala a redi ya kona se
3: nyime seka kwatsi yo tsweta mukala
1: Vamana va chadela ku va xivela yini? Akona segredo.
2: Kona segredo ke se ka mena ngora nge na ndi jangi kana ngora. Ba la ke se ya ngi ya yo.
1: Basi bongile hanyani kwa seyo. Ciao ciao.
2: Bongile ke kandela na papa ndi makara la ke se na ya tsela la ngi na ndi ngi ka ndi ho ke phone ndi ri ka ya ndi ka le.
1: Bongile ciao ciao.
2: Ndi ngi makara la phone na ndi wa tsela la ka mazi.
1: Sejora 57 minutos já Moçambique. Mas certo, mas hungo ya kusukela tsinza ka mitiro hina ka maputsu ka vokhi va chadela ku kumbele ni ka viki va shuvela mathomo nga ku ve michadu ya pinzukelwa loko swi kona zvokari nga ngweni va tsame hasi va bula ku hene ku hambana mahonela munga hambanena he lechi kombela ku kombela ku sigunwe gunwani la radu msabekela zwa ku lominga ngoni ku hanywa he kurula munga tsuku mupimisa ku hambana he munga hambanene kota mwini mwa hlambanya ku heta hambanisa wa he kufa sekola ku zvengaho atukaratu zwa kumeka ka yoki mingangu kana lechi laveka ku heku mubula mu tirisa mabulu zvikona zvokari zvinga goheka mutsamela asi mubula asati nuna nuna nisati mutsema kanya zvikaratu lezvo hanyani lerandzo bitch.

0: uyani vangana ka xigavaxana loko ndzi kula. Ndzi na ni munghana wa mina laha tlhelweni loyi to ta hi hlamusela leswi a byi xuvelaka ku ve byona loko a kula. Gicile munghana.
1: Iyo Gicile.
0: A vito?
1: Hi mina Vicent.
0: Vicent, u rhandza ku hlakana hi yini?
1: U rhandza ku be bola.
0: U bela bola na ma?
1: Ni vanghana wa mina.
0: Hi byona Vicent. Nga hi byela byini byi xuvelaka ku ve byona loko u kula?
1: La ma infermeri.
0: La ku ma infermeri hi ku yini? Byini byi kuma ha ku navela ku ve infermeri?
1: Ku pfuna vanhu lava vabyaka.
0: U ta byi kota ku hlayisa vanhu lava vabyaka? Hi byona vatsweli va wona va byi tiva ku u ni xixuvelo lexo? Va byi tsakela? Byinene Vicente. Byi ni byelaka vangana lava kalaka byi xuvelo loko va kula?
1: Ndzi va byela ku a va ve byi xivelo, kasi loko va kula va swi tiva a ku swini va swi navelaka swona.
0: Ndzi bongile Vicente, nga rungula maxaka.
1: Rungula mamani wa mina ni papa ya mina ni va Choice va ndzi saka ka xikhati leri.
0: Ndzi bongile Vicente. Vangana, a xigava xa yena xinyima kwala a xo fana kala Vicky Gitara.

basi ha famba hina vatswa na ku gwahekela ku ta va mitirho hi Xitsonga kota ku cinca hi tirimi la rad Mosambique. Ku fambela hina fambisa xileswi u famba u cenjiko na byala.

0: kasi mungisotu kuranze ka mituri chiswe chikel magumu yekulumba mishu ya 21 ka junyu mishu ya sont tutala tusainu wama bukwini Horacio Romão hiyo nanga kumeka laka kupolo mba mishu le sontu inene viku ginene sangula kunyamu gata ntiru kusangula manzi kumufuwe
1: Balaza, chato, volta agora. Comando Thomas. De novo. Come on.

yipuri higavana tinga samana sangu apa ngapa vangana vatu yinane vayikodzekera kusamana sau makodza kupa rozi kuza mwapwa matapa makodza kupa dzinyemba nisimi nisipi vasikodzekera kusamana sau mungana gwadi ukodzekera yiri kusamana sau ku mini watiku na kupaza mungana ingodza inzi mwana kwa kutakudzikutsunganyana idusekera mikeyi.

kipurike watinya loru wangu abanga pabanga na watuki nani wa kibogirde ukala kudanda utaka mwebuzi, utaka mwudugudeli, utaka la mwapuisa, utaka la jurnalista nini miloru wangu kanyeva ngana watu nyagu mburunguzi mungana ingu wanatapu ingu itia apata kunduse kiti longolo watu wa munu yijuru taka nya kufanya lia etu anana nisigurumezi gambi yijegi sigawa satu nya kufani akusigawa singa mabuli atu simandana sangu miloru wangu Sasa sababu sana sana na manzani kwa eni ilinyanala, manu jamii fanya soko mnyapo sasa day, tiki limu dukome kavu nyawone nyolongulugu, na yuko tu chao chao kala sana na itau.

0: kuri sini kuguta kutaningwa mirayo ga va nyamai vari va kuma mapanguni ku votega ku vadzipara ve va kubana va kuga ku munyamapangu ya vakimbia bazar tunu vangu hai vana wombero dzindruzi basu picho picho votega kuve vadziteka ku vamapanguni vanga dzumiri kuve va ranetedwa kasi va hohota mapangu yavo ane tuva mahemona kitona ni pera inama niga sina kuhimbira nguhinzi kuri pera ili yungu wa regera kuhye mtu uyu shita okupado
1: kande aha wame
0: ee
1: la wame
0: exatamente
1: idiponji ilesa ku ayako laya abula lesa bula avona saku amamana lwe abekisi wili ani ati yambalela bethu nini abathi tutake loko asuka ukatini mama nalo na yena umutsika siya nga jima tshipetsa
0: nada
1: nda pfula ditlo mama nalo
0: exactamente ndai kati nangu getseka mati partninga sulu margarita ka sa kwaza ku abanyangolo kudzidziya kwadi inamutsera kuomba ndzimu ina kulandiria ku khiye pina ipa ndzimu yewe alisimu
1: alisimu lady mungano wa mina
0: mungano wa mina
1: mungano wa mina le ilisimu leta ku dinga

0: estás a fazer, ué, estás a fazer. Estás a fazer aqui no programa Zumba da Rádio Moçambique. É que é Racita, SKD, Mr. Ponto Fraco. Ao discorrer do piano e da guitarra, sejam todos bem-vindos.
1: Zumba! Sukuna kuwe hirano Isaura Antonio, kuwe atahibu selo unu kunye jikalangu. Isaura, uyani?
2: Nelson, numungisi hingulosa, ega jikalangu litsigula muhunu. Otagani ava kumapule lunya tongu nya zitanga. Lasungira ipratiyeyi upeya weta gunorni tongu wago. Weta kuna urnili koko awusa tsausi dependira kupanela iwi na itumisa kumundu kikarangu na itumisa kanya kakunya kwantidati ya kona weta gambi na urni zinumi nyoba zinzidwe isi diwali kumonyo weta kwa gambi lolo na urni mavanzi mwendo zinrolu tsau kukupeya weta kutengu yoyu uhans upileya uwega bambi ulandreya uprepara mavanzi yako mwendo zinrolu kukulandria gambi lolo ukakamisa unogira soso kubambe sinukodze kuna kuralali kukulago uvega binga soso utzaka panala yago na yuko ajini kamukabunya wadu mandu kikalangu uhutelu kukulago ukurunga zinu mizago usipata utemunyo uvega wajiku kasikoza kusivia awu abunyo lili ava weta kamugu uregulari nilu narisindri niluli nya kukwanra kamunguzo ikalangu mandu pana hivira kamunguzo uvindrapimu weta ku uregulari nilu yoyu ikasikoza kusia kamukabunya wadi sasangana kabunya wadi ulo lukambe na kumishiru panela yago kandu weka basi nat weta kuna kumishiru panela yago basi na kumishiru vali panela yeye uidiga por uns 30 minutos wasikoza kusivia sasangana kamugwadi zinumi liko kulili wanya soso kubobili uns 30 minutos mguze katongu wako weta kuhanza gambi kunyalupia olo borni mati nyaku frumei karadzi nyaku visi kanya wadi weta kuhanza kamu kabunya wadi kukutongu yu inyazitanga tongu moyo umola kunguzu mafu karatu weta ku ya mati nya yadi kamu uhanza utongu yu binya sosu lusa ya mati ya ya wane kugama kandu uhanza zizio beza panelani mati ya weta kugama kamu kabunya wadi maduka matia tsavu yale utea tongu wako paneyani kulandreya utea mavanzi yako mwendu zinrolo ulu no kumishiru panela yako usidiga sivia au lukune wale wakula utea sibola kanga yeni nyungola utea sibola mwenye tongu basi waburu nae wabu igola sunkoze uhendre sibola yako utea mule usidiga sivia unakumishiru panela yu unakumishiru saku vizyo niso unasuwa unakuma ukwa isi vizibu isi awulu soba sibide uweta kuhulinga tongwe upa kwa sitsangani ili uvizidu tongu yoyo kimo likindi nyo ikiri narisindu kuhuri ula panela yago basi sibuya ya karari awulu tongu yoyo nga zitanga ni ayo marishku yoyo sinkudze kuhoza ni marosa kuhoza ni pupu depend depending ya agosti ya mutu depende mesmo.
1: Zumba. Zumba.

11 horas nih 17 minutes. Dan kat sini sangat tengah ini kerana nombor itu kasih kuhi boleh sana ni mungkin sedikit kuah hilosan hampir ni kuhi mendengar bima aku nunggu lagi ya. Kamu sana kuah di mana macam ni sih? Hila aku lawat itu change. Bima kuah zaman kuah mana change wah dah.

0: Wings itu kan fukani di Citi Hibulan ni mana?
1: Di Citi Hibulan tadi Bernard.
0: Tadi Bernard tu, bawa tu dia hekak kon.
1: Bawa tu di Zavala tu sekui ni mati.
0: Kau jangan Zavala, Zavala kati tila Zavala di sur.
1: Kati tila kun maref masih sekui ni mati.
0: Ina chani mana sama hoka mati ngu kwa mana weka ni wanaka siku tila tila inga nasi hinga paya muma timbo ni katu. Madungula maya kamani?
1: Madungula maya kamani? Madungula maya kamani? Madungula maya kamani na wote rakashi pambele.
0: Dungula tata hakumana?
2: Dungula tata hakumana?
1: Wote wakipambele na wadungula. Wakunga wakipambele na wadungula tukuda mhuno. Kunti inene.
0: Hibongi lena nati unawela sonto enene wengi siti unene kampe, di chiti.

hezva ona hisimama ni tisimu ni kukutivisa hi mahungu ya letia lana kuni mihlakanu ya kutlanyeta mira ka siku lege ganya munhla kambi hatsemba ni kualakanya leswaku kunga hekali hitaya lumu kati kampu kunga ni vaina kulori ka maphikizana ya chapu chapu ka letia lana kuni maphikizana ya musambola patsi kambi ni tasa musambiki baronj football club aka kuhumula na awina hi chigoli chin'we cha ukala angulu mahlweni ka hinkomati dexinavan ka livala la machichi hungugi chikelela ku ya vilino antonio

0: 22 horas nem 21 minutos, o Tchandiga Kanguru, Tchandiga Tiferro, Majah, Yali Kapandi Mujikin, Ayenika Matimia Siko.
1: Matimu ya Siko.
2: Hello, silmu ingisetu wa kuranzeka, kama timu ya nyamukla 21 ka junyu, ikhela kala lembiga 1527 yalakanya akufa ka Nicolau Bernardo Machiavel mutsalu wa maboku ya kufumelana neta umavingutiku hambi nitamatimu ya misava le hanya ukayona. Nicolau Bernardo Machiavel loi ingwana watiku ga Italia lezu atiku hombi Europa. Mosangula la nyamukha matimu. Matimu la mwingiseti mambiwa emi na mwenye wa gezu mgizu wako. Avelino Antonio. Bernardo Salomão. Ika usasiselga mchini.

38 wa malembe. Ndzakuka ku a buku gaku le gugumesa anga amba matimu ya dropen ga Florenza givala makunu akupalushiwa nakona na mipimisu yakwe ka buku lego na itira yena yalakanyiwa kota nuna loyi anga tsala mabuku lawa manga ku hambanisa kupima aka vanhu. Kuna lava mbela kumandla kanelezvi, kuna lava kala kuvanga leni kugizwa avituga Nicolao Machiavelli.

Pucin ciga ima maji jaga kapdel ga dilo giti kita ke pangalata ka change lege kutan ka sukulega nyamusha na kongoma ameno ti kach katlechi ngaleka men kutan 23 horas ni 30 minutos kota santa kuna mahungu tavis mamsales ramba riziana jami dzongeni kati uganda ga Mosambiki alakaisa zvikati lezve mingango yinyingi kumeka koka mazolonga kambe kusanguleni kuvenele dzako alelakanya sikulikiwa munga sangulegona kubhula alakanya lezvi munga bhulisa zvona alakanya lezvi munga tsimbisana ka loko lezvi uya ka mpimisi yamwina zvi fanele kuveka muhlola kuhikwi zvi nga phazamisa kona kuza chikala kakubei mahanya etoholova

kototi le kuti chuka ta betire hine le rimbla chitsa ka sikole ganya mumwe chikati leche mdzeni ka chikatana kuti anzeni ka timene timbiri kosangula ko hlakano ka Boverdi hlelweni ga kuti ananje nenzipetana na Uruguay fanele ku manhena la na ku rendzela ku ve ka Boverdi kota tikumakabyi mula wolowa chiputikezi tiko ga tiko hombe Afrika.